0: tamong ni, tamong ni ni kain ni kerja mac, kasar gaya babi, mana dia mesti cuma hujan, kumnya itu kasar babi, hari ini nama, di tamong ni time itu ngaruh guni, bahcik pamero, ngaruh mah, ada si dia, di ada si dari tu balu pamero, dia kami segera nama dia cinti ada, ngah awui mesu biro, cuma tadi mui cara leh lo, jauh
1: kuat leh. 每天炒菜就八多的，哎，那边说谁家没家务？谁家过小了没家务？对呀啦，哎，我拿小了，谁来嘞？我也谁家过没小了没家务？对呀啦，谁家干了八八没？

gadget. Another gadget. Use a digit, be said KI, the algorithm. Maro leti sabiro, din chan niya sabthara. Maro piyansi chago hapu. Anga khan bi. Dokha khan bi si jen leo nire windan riga. Maro bi duri. Ajanga sita cha. Yoga ka soji ko mkho khan nangai. Mishuna lakai nangai. Atta tue bhihe yala. Maro bhi duri. Owe yuji. Mitaasu gopi. Nangjore gopi api. Seriyasu. Taipur se nwene jale. Jidu kagwe PDF ka. Maro bhi duri. Mitaamu ko yeyeyeye sanjine. Atta tue bhihe yale. Mereka tidur mereka, naru ikut mana mari. Naru yang tua itu, naru yang muda, naru betul atau tidak? Betul masa tahun dah lalu begini cak. Sangat tidak, sangat tidak, sangat tidak kacau. Tapi ni yang kita lihat, naru dia ni dia happy muka. Malu nak jual HD cerita ni. Malu sih sah jual satu macam. Malu orang tak kau baca. Malu nak jual lawan macam tu. Macam apa?